Rumah saya di sini, saya tinggal di wilayah Pademangan sudah 35 tahun lamanya. Di ibu kota Jakarta, seperti di daerah kumuh yang ada di Pademangan. Dikarenakan tidak mempunyai sistem saluran air, akibatnya kalau hujan turun, air kotor akan mengalir masuk ke dalam rumah hingga muncul bau busuk. Atap rumah seharusnya digunakan untuk melindungi dari angin dan hujan, tetapi rumah saya tidak demikian. Suatu hari

Pak Lurah mengatakan kepada saya bahwa ada orang yang ingin membantu membangun rumah secara gratis. Kabarnya yang akan membantu membangun yakni Seci.

mereka kerjasama dengan pemerintah TNI memilih kawasan kumuh Pademangan untuk menjalankan program bebenah kampung. Tahun 2008 rumah saya selesai dibangun. Mereka memberikan kunci rumah kepada saya. Dari itu saya baru mulai ingin memahami Seci. Program bebenah kampung Pademangan dilakukan secara bertahap, di mana telah membangun hampir 500 rumah. Relawan Seci mengajak saya melihat ke masyarakat untuk melihat penderitaan dan untuk memberikan bantuan. Itulah sebabnya saya menjadi relawan dengan harapan dapat menggunakan kekuatan saya untuk membantu orang lain. Mereka mengatakan kepada saya bahwa tahun 2002 saat itu membangun 2 perumahan cinta kasih bagi masyarakat yang di tepi sungai dengan total 1.700 rumah. Pasca tsunami Aceh tahun 2004, Seci kembali membangun 3 perumahan cinta dengan total 2.700 rumah. Di dalam perumahan cinta kasih tidak hanya ada sekolah, rumah sakit, tetapi juga terdapat masjid. Melaksanakan program benah kampung di daerah kumuh rasanya lebih sulit daripada membangun perumahan cinta kasih. Proses komunikasi memakan waktu lama dan harus meyakinkan banyak orang. Seci bekerja sama dengan pemerintah setempat bertanggung jawab dalam biaya pembangunan dan proses pembangunan. Dari tahun 2006 hingga 2024, Seci membangun 1.472 rumah yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Padang, dan tempat lainnya. Sedangkan saya adalah penerima bantuan program benah kampung Seci. Kebahagiaan ini diberikan oleh Allah kepada saya. Cinta kasih seperti ini sangatlah menakjubkan. Saya juga merasakannya. Selama terus melakukan kebajikan dan membagikan cinta kasih, maka itu seperti yang diajarkan oleh Allah.